0: तुम कुफा भी
1: तेना तुम मिंसिन सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम्बे तुम्बले इज नाना माफनी फितंदे मनरेट नाना फीस नमिस नानुआल नेकीजा वटन नानुआल तेना फनाल डेटरेट चिते तंडु दान चिते मानो कास्पुंस रहो मंदे ची मानो सतान ना So, if a tena manasatana mate, Kemanosella,
2: tena naptubu, nante o lura, tena naptubi, Nesakafuna, Santan, Nasati, isn't it met in tena monta, Tademanon by your Sadirvanonia for Yanko? Matawa to her written of Sadiratina Tita Masti, Matawa, and Tawatana Lusane, and a kiss for Kanchan means, but there were Chanwa, there are sent up for Kelera, Timanasatana, and a Timapasa shell of Honasan. Saya nak tahu ti, wanita ni asal muti, so kita nari so, manukas bus.
3: Wanaman, tu bukiri, ya rumah dengis. Aram, kumanukan nalu zani, nirlat sama cemilan tandon. Dasar nama kumanukan nalu zani, tandon nanti anak sate sambi so, miskin aku nak sama cia rubah. Rasa lah, nama kumanukan nalu zani, datang bola ni semata, nak seni semata, demi ilana jangan fitan reman. Wan besok maru kan kita terima na buat cewe wan nular erir na urusan. Pemandu wanita na nabi mana sata na namsa pun matiat ya. Mano kas pusi. Tiba acam tiba mana numpuk na nara kafe pieta kan. Serun na nak manukan.
4: Salam sama manukan kan. Bukan numpuk bila cium tu dah masker si yang na kita terima na tiba tar na puna puna numpuk ni ceni pieta red. Zaza le suar kan terima. Pasti ni min itu juga panjangkan, saya puluan di fitan lima dan tujuh dua bintang saya ni bukan tanah nampak tanah puluan ya kata orang bukan tanah nampak, nanti cara pesanan nanti tanah ni nanti dalan.
1: Tahu tak mungkin de apa tu muna fitan lima nak buat, sekarang ni aku mandi, tetapi macam luar ni tanah, tetapi macam mana setan nampak. Refa luana nasakaf, cuma cuma nasatana nafun. Refa luana sakaf, cuma cuma sana matet kefana santana nanti. Nanti dah bayar fanem fusen. Oh, cuma cuma refa sina show funno, dia sina safunya nasana tanama. Tena arfa, cuma cuma petak. Tena mau petak. Eni empat petak sana musan refa tunggan. Iftona fatenona nawe cile corona virus arama fatenawa. Tena matenore batap cunya dona. Pasang gue, alam surkat semca posis lebih tenena.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.